Syekhul Islam, yakni kata muallif, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi risalatin lahu nuriduha hahuna li'idhami faidatiha. Kita akan sampaikan surat beliau ini ya di sini karena besarnya faedahnya. Yakni surat ini ditulis oleh beliau selaku alim dan mufti negara. Ya. Selaku alim dan mufti negara yang berposisi berdampingan dengan al-amir atau imam, pimpinan tertinggi negara, yaitu negara Daulah As-Saudiyah yang pertama dengan amir pertama Muhammad bin Saud. Yang surat ini beliau tulis, beliau dengan posisi seperti itu, kepada segenap rakyat. Ya. Kepada segenap rakyat. Sehingga kita perlu tahu latar belakang surat ini. Siapa yang menulis? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab selaku siapa? Mufti am atau mufti negara yang berdampingan dengan amir tertinggi, amir Daulah As-Saudiyah Al-Ula. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdul Wahhab ila man yasil ilaihi hadzal kitab min al-ikhwan. Dari Muhammad bin Abdul Wahhab kepada saudara-saudara yang sampai kepadanya surat ini. Yani dari seluruh saudara-saudara yang sampai kepadanya surat ini, yaitu dari siapa? Kaum muslimin, rakyat Daulah As-Saudiyah secara khusus. Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Yajri indakum umuran au umuru tajri indana min sabiq. Telah terjadi di tengah-tengah kalian berbagai peristiwa yang juga terjadi di kami min sabiq, dan itu sudah sejak lalu. Wa nansahu ikhwanana idza jara minha syai'un hatta fahimuha. Wa sababuha anna ba'dha ahli ad-din yunkiru munkaran wa huwa musib lakin yukhti' fi taghlidhil amr ila syai'in yujibu al-furqah bainal ikhwan. Dan kami nasihatkan kepada saudara-saudara, yakni segenap rakyat kaum muslimin, apabila terjadi dari berbagai peristiwa itu sesuatu, ya, hatta fahimuha, agar mereka memahami peristiwa-peristiwa tersebut, wasababuha, dan memahami sebab-sebabnya, anna ba'da ahluddin yungkiru mungkaran, bahwa sebagian pemuka agama, ya, ahluddin itu mengingkari kemungkaran, wahuwa musib, dan dia benar di sini mengingkari kemungkaran, benar, lakin yukhti fi taghlidhil amr, namun dia salah ketika membesarkan permasalahannya, ini bersikap keras dalam permasalahan itu sampai kepada sesuatu yang yujibul furqah, menimbulkan perpecahan bainal ikhwan, ya, antara sesama ikhwan, yakni perpecahan di rakyat, ya, yang menimbulkan apa, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Waqad qala ta'ala, padahal Allah Ta'ala telah mengatakan, sekali lagi ingat ya, ini beliau tulis sebagai siapa?

dinasti, pemimpin yang berdampingan dengan pemimpin tertinggi negara kepada kaum muslimin. Maka beliau ingatkan ahluddin, sebagian orang-orang ahli agama, pemuka agama, mengingkari kemungkaran. Dan dia benar dalam hal ini, hanya saja salah dalam caranya ketika bersikap keras, sehingga dari sikap keras ini menimbulkan apa? Al-furqah, perpecahan di antara sesama ikhwan, sesama rakyat. Waqad qala, dan Allah telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian sebagai muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan janganlah kalian berpecah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a, yang dulu kalian sebagai musuh. Dulunya kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan, Allah tautkan antara hati-hati kalian. Naam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat-nikmat Allah itu menjadi ikhwana, bersaudara. Naam. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, dan dulu kalian berada di tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha. Ya, maka aku selamatkan kalian darinya, dari api neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Syekhul Islam mengingatkan dengan persatuan ini, jangan berpecah belah, dan persatuan ini nikmat dari Allah Azza wa Jal. Ya, dulunya kalian berpecah belah ketika masih di atas jahiliyah, di atas kekufuran, berpecah belah. Maka tauhid mempersatukan kalian, Islam mempersatukan kalian, iman mempersatukan kalian. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalatha, sungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga hal. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, kalian beribadah kepadanya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan yang perkara ketiga adalah hendaknya kalian memberikan nasihat kepada pihak yang memegang urusan kalian, yakni sebagai pemerintah kalian. Ini adillah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang apa? Persatuan kaum muslimin. Wa ahlul ilmi yaqulun, para ulama mengatakan, alladzi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yahtaju ila salat. Barang siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia butuh tiga hal. Ay'arifa ma ya'muru bih wa yanha anhu. Dia harus mengerti apa yang dia perintah dan apa yang dia larang. Harus berilmu tentangnya, yakni butuh ilmu. Wa yakunu rafiqan fi ma ya'muru bih wa yanha anhu. Dan yang kedua, hendaklah dia rafiq, lembut ketika memerintah dan ketika melarang. Sabiran ala ma ja'ahu minal adza. Perkara ketiga yang dibutuhkan oleh orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah bersabar. Dia menjadi orang yang sabar ketika datang gangguan terhadapnya. Ya, ini sudah pernah kita bahas. Ya, sehingga ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Ar-rifqu
tatkala melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu dan sabar setelahnya. Ya, ketika menghadapi berbagai resiko. Wa antum muhtajuna lil hirs ala fahmi hadza wal amal bih. Kemudian kata Syekhul Islam, kalian butuh untuk memahami prinsip-prinsip ini dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, butuh ini. Wal amal bih, dan harus mengamalkannya. Fa innal khalal innama yadkhul ala sahibid din min qillatil amal bihadza aw qillati fahmih. Ya, terjadi cacat, khalal, kekurangan, ketergelinciran, ya, itu masuk, hanyalah masuk kepada pemilik agama, ya, dari sebab qillatil amal bihadza, kurang dalam mengamalkan prinsip ini. Ya, sudah tahu tapi kurang mengamalkannya, kurang memahami, kurang berilmu, kurang belajar, ya, atau kurang arif. Nah, qillatil amal bihadza, kurang dalam mengamalkan prinsip ini, au qillati fahmih, kurang dalam memahaminya, enggak ngerti apa bagaimana penerapannya, arifku yang dimaksud, enggak paham, ya, sehingga imma qillatul amal wa imma qillatul fahm. Wa aidan yadhkuru ulama anna inkaral munkar idza sara yahsulu bisababihi iftiraq lam yajuz ingkaruhu. Ya. Demikian pula para ulama menyebutkan bahwa ingkar mungkar kalau terjadi dengan sebabnya perpecahan, ya, maka enggak boleh mengingkarinya. Nah, tidak boleh mengingkarinya, persatuan lebih didahulukan. Ya, ini persatuan yang di atas al-haq. Ya, bukan dengan pemahaman yang didengungkan oleh ikhwanul muslimin. Ya. Oh, jangan masuk ke pembahasan ini, nanti kaum muslimin pecah. Enggak. Karena persatuan mereka ditegakkan di atas hizbi, ya. Ya. Sehingga tauhid kalah dengan hizbi, ya. Nah, jangan bicara tauhid. Ya, nanti yang sana enggak terima, kelompok yang sana. Enggak, sekali lagi ini apa? Syekh bicara mufti yang mengayomi suatu negara. Ya, negara ini yang berhak menegakkan persatuan di situ. Rakyat harus bersatu di bawah negara ini. Nah, bukan sekali lagi bukan dengan frame pemahaman siapa? Kayak ikhwan muslim atau kelompok-kelompok dakwah atau kelompok-kelompok yang disebut dengan dakwah, disebut dengan kelompok dakwah yang mereka menegakkan al-wala wal bara di atas hizbiyahnya. Nah, ini wala wal bara di atas apa? Pemerintah kaum muslimin. Inilah yang justru kita diperintah, ya, sehingga menjaga jamaatul muslimin ini yang diutamakan. Nah, sehingga apabila melakukan hal-hal yang menyebabkan perpecahan, memecah belah persatuan kaum muslimin, ya, ini semuanya apa? Tentu berarti bertentangan dengan prinsip al-wala wal bara yang hak. Nah, ini yang dimaksud, bukan al-wala wal bara secara hizbiyah. Nah, maka kata beliau lam yajuz ingkaruhu. Nah, dan kita sudah belajar dan sebutkan bagaimana maratib ingkar mungkar. Ya. Ingkar mungkar itu kalau menghilangkan kemungkaran tersebut. Ya, mungkarnya hilang diganti dengan ma'ruf. Ada peringkat tertinggi. Ya, peringkat tertinggi. Nah, peringkat kedua mengurangi. Ya, mengurangi kemungkaran, enggak hilang habis. Ya, tapi berkurang. Kalau tadi mungkarnya 100, ya, diingkari berkurang jadi 30 misalnya. Ya. Nah, ini peringkat kedua. Peringkat ketiga, mungkarnya yang diingkari hilang namun digantikan oleh kemungkaran lain yang setara. Ya, menimbulkan kemungkaran lain yang setara. Yang keempat,
melakukan ingkar mungkar, tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Ini salah satunya. Kemungkaran yang bisa besar lagi yaitu perpecahan. Ya, ini kaum muslimin negara, ya, diprovokasi timbul perpecahan. Nah, makanya seperti ini, peringkat 1 dan 2 kerjakan. Ya, ingkar mungkar, kerjakan. Tingkat ketiga, ini mahalul ijtihad. Imam yang berijtihad di sini. Ditimbang. Karena apa? Sebanding. Sama nilainya. Namun dilihat mana yang lebih maslahah. Kemungkaran yang ini atau yang ini. Karena berarti harus memilih salah satu dari kemungkaran. Dua kemungkaran. Nah, kalau marhalah atau tingkat keempat, tidak boleh haram. Melakukan ingkar mungkar justru menimbulkan apa? Kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, maka kata beliau, Allah fil amal bima dzakartu lakum wattafaqqu fihi. Maka Allah, ungkapan Allah ini dalam bahasa Arab artinya apa? Menghimbau dengan sangat, mengajak dengan sangat, memperingatkan dengan keras, itu Allah untuk beramal, mengamalkan apa yang aku sebutkan kepada kalian, wattafaqqu fihi, dan memahaminya secara mendalam. Fainakum illam taf'alu sara inkarukum madarratan ala din. Karena kalau kalian enggak menerapkan, enggak mengerjakan prinsip-prinsip tadi, maka ingkar kalian, pengingkaran kalian justru menjadi madarat terhadap agama ini. Ya. Wal muslim la yas'a illa fi salahi dinihi wa dunyahu. Dan seorang muslim itu tidaklah berbuat kecuali demi sesuatu yang mengantarkan kepada kebaikan agama dan dunianya. Wa sababu hadhihi al-maqalah allati waqa'at baina ahli al-huta law sara ahli ad-din wajibun 'alaihim inkarul munkar. Ya. Sebab tulisan ini yang ku sampaikan ini, allati waqa'at baina ahlul hutah, adalah yang terjadi di antara ahlul hutah. Law sara ahluddin, ahlul hutah itu orang-orang yang memiliki sikap kehati-hatian. Yang kalau dia menjadi ahluddin, ahli agama, wajibun alaihim ingkarul mungkar. Ya, wajib atas mereka menegakkan ingkar mungkar. Falamma ghalladzul kalam, namun ketika mereka keras dalam berbicara, sara fihi ikhtilaf baina ahli din, ya, terjadi pertentangan, perselisihan di antara ahli agama. Fasara fihi madaratan ala din wad dunya, jadilah itu bermadarat kepada, merugikan agama dan dunia. Wa hadzal kalam wa in kana qasiran fa ma'nahu tawil. Penjelasan ini walaupun singkat namun maknanya panjang. Falazimun lazimun. Ya. Ta'ammalu wa tafaqqahu fi, maka harus kalian merenungkan dan memahaminya. Wa'malu bih, dan kalian harus mengamalkannya. Fa in alimtum bihi sara nasran lid-din wastaqama al-amr insyaallah taala. Ya, kalau kalian mengamalkannya maka akan menjadi pertolongan, pembelaan, kemenangan terhadap agama dan akan tegak, akan kuat urusan ini. Wal jami' li hadza kullih, maka kesimpulan dari ini semua, annahu idza sadara al-munkar min amir au ghairihi, ya, apabila terjadi kemungkaran dari seorang amir ataupun yang lainnya, an yunsa birifqin khufyatan, ya, hendaknya dinasihati dengan lembut secara tersembunyi. Ya, ma yastashrifu ahadun, sehingga enggak ada seorang pun yang tahu. Ya, jadi kemungkaran nasihati dengan lembut, ya akhi, dan tersembunyi, enggak ada orang yang tahu. Fa in wafaq. Nah, kalau dia mau menerima, itu yang diharapkan.
Dinasihati dengan lembut, tersembunyi, ya. Dia terima. Maka ini yang diharapkan. Wa illa istalhaqa alaihi rajulan yuqbal minhu bi khufyah. Kalau enggak bisa, maka cari seseorang yang bisa diterima ucapannya. Ya. Bi khufyah pun sampaikan dengan tersembunyi. Ya. Artinya Anda sendiri nasihati enggak mau. Enggak nurut masih. Ya, maka jangan menyerah. Cari orang lain yang sekiranya bisa diterima ucapannya oleh orang tersebut. Ya. Atau kalau dia amir, ya dia yang diterima oleh si amir tersebut. Fa illam yaf'al fayumkin al-inkar zahiran. Kalau masih tetap enggak mau, maka mungkin atau bisa dilakukan ingkar secara zahir illa in kana ala amir. Kecuali kalau terhadap amir, jangan secara zahir. Jangan secara zahir kalau kepada amir. Nah, sehingga saya menyebutkan apa? Inilah marhalah-marhalahnya. Kemungkaran pada semua yang yang terjadi oleh dilakukan oleh amir maupun yang lainnya bil khufiyah. Sehingga enggak ada yang tahu. Kalau nerima ini yang diharapkan. Kalau enggak, cari pihak lain yang bisa diterima oleh pihak pelaku kemungkaran itu. Ya. Kalau enggak bisa juga, maka ingkar zahiran, secara zahir, kecuali terhadap amir. Wa nasaha wala wafaq wastalhaqa alaihi wala wafaq. Kalau dinasihati enggak terima, tetap enggak nerima, ya, dan sudah dicari pihak ketiga tidak menerima, fayurfa al-amru ilaina khufyatan, maka bisa masalahnya diangkat kepada kami secara tersembunyi juga. Siapa kami di sini? Mufti. Ya, syekh sebagai mufti. Ini bicara kepada rakyat secara umum, dan di sana ada bawahan-bawahan. Ya, pemerintah-pemerintah yang di daerah-daerah yang bawahan-bawahan tadi. Jadi ingatkan, sehingga yang ada di bawah pun rakyatnya kepada amir-amir yang di bawah ini, apabila mau menasihati jangan ala niatan, ala zahiran, enggak boleh. Ya, tapi tersembunyi. Kalau enggak, pihak cari pihak ketiga yang bisa menjadi penjembatan. Kalau sudah diupayakan semua cara ini masih enggak bisa juga, yurfa ilaina, silakan disampaikan kepada kami. Ya. Kami maksudnya beliau yang ada di atas sebagai mufti atau kepada pimpinan tertinggi imam. Ya. Begitu. Hadzal kitab kullu ahli al-balad yansakhuna minhu nuskhah. Surat ini setiap penduduk negeri, ya, harus menyalin satu nuskhah. Ya. Wa yaj'alunaha indahum, dan wajib disimpan. Ini instruksi negara, ya, kawan. Ya. Ini instruksi negara ini. Dan wajib ini disimpan surat ini. Indahum thumma yursalunaha li harmah wal majma'ah thumma li ghaq wa zulfa. Ini nama beberapa daerah yang berada di bawah kekuasaan Daulah As-Saudiyah Al-Ula. Kemudian surat ini dikirim ke daerah-daerah ini, Harmah, ya, kemudian Majma'ah, kemudian Ghab dan Zulfa. Nah, dikirim. Wallahu a'lam. Ya. Barakallahu fikum. Lalu kata penulis Syekh Abdussalam bin Barjis, wa hadha alladhi qarrarahu haula'i al-a'immah rahimahumullahu ta'ala. Ini yang sudah ditegaskan oleh para imam di atas, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sebelumnya juga sudah kita nukil ucapan para a'immatud da'wah. Ya. Dan sebelumnya al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Min kauni munasahati waliyil amr innama takunu sirran. Apa penegasan mereka? Bahwa munasahah kepada waliul amr itu dilakukan secara sir. Tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara sir. Nah, ini yang ditegaskan oleh para imam ini. Nah,
qad nataqat bihin nusus an-nabawiyyah. Telah diucapkan pula atau terucap pula pada nas atau dalil-dalil sunnah nabawiyyah. Wa syahidat lahul athar as-salafiyyah. Dan dikuatkan oleh asar-asar salafiyah, riwayat-riwayat salafiyah dari para ulama. Wahahiyal adillatu ala dhalik. Dan berikut dalil-dalilnya. Ad-dalil awal, dalil pertama. Qala al-imamu Ahmad. Ini dalam musnad Imam Ahmad. Beliau mengatakan, haddathana Abul Mughirah. Ya. Qala haddathana Safwan. Ini Imam Ahmad mengatakan demikian. Dari gurunya telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Mughirah. Qala, yani Al-Mughirah mengatakan, haddathana Safwan. Qala, yani Safwan mengatakan, haddathani Shuraih bin Ubaid Al-Hadrami wa ghairuhu. Ya. Qala Jalada Iyad bin Ghanam. Ya. Di ta'liq disebutkan bi fathil ghain, Ghanam. Jadi sebagaimana dalam dhabt ini, sebagaimana dalam kitab yang berjudul Al-Mughni fi dhabti asma'ir rijal wa ma'rifati kunar ruwah. Ya. Dhabt nama-nama rijal dan mengenal kunyah-kunyah para perawi. Wa alqabihim, laqab-laqab mereka. Wa ansabihim, ya, nasab-nasab mereka. Karya al-allamah Muhammad Tahir al-Hindi. Ya, dari India. Ada ulama di sana. Taib, ala kulli hal ini. Bahwa Iyad bin Ghanam mencambuk sahib dara, ya, sahib dara itu nara, nama sebuah daerah. Sahib, ya, tampaknya bisa jadi maknanya pemimpin di daerah itu. Hina futihat, ketika daerah ini dibuka, yakni berhasil dikarahkan dan direbut oleh kaum muslimin. Bisa jadi pemimpin di situ yang masih kafir, ya. Fa'aghlaza lahu Hisham bin Hakim al-Qawla. Ya, tiba-tiba Hisham bin Hakim bersuara keras, ya, terhadap Iyad bin Ghanam ini. Yani zahirnya mengingkari. Dengan nanti akan kita lihat dari konteksnya. Hatta ghadiba Iyad. Hingga Iyad pun marah dengan taghlidul qawl dari Hisham ini tadi. Dan tamaknya wallahu alam, Iyad termasuk waliul amr, Iyad bin Ghanam. Naam. Thumma makatha layali. Kemudian berlalu beberapa malam, fa'atahu Hisham bin Hakim fa'tadhara ilaih. Ya. Kemudian setelah itu Hisham bin Hakim datang kepada Iyad bin Ghanam dan minta maaf. Ya. Dua-duanya sahabat, sebagaimana nanti akan disebutkan. Thumma qala Hisham li Iyad. Kemudian Hisham menyampaikan, mengatakan kepada Iyad, yakni maksudnya menjelaskan kenapa Hisham bersikap kemarin mengingkari itu. Kata Hisham, alam tasma' an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tidakkah engkau mendengar Nabi bersabda, inna min ashaddin nas azaban ashadduhum azaban fid dunya linnas. Ya. Orang yang paling keras siksanya, azabnya adalah orang yang paling keras ketika menyiksa manusia di dunia. Nah, sadar-sadar ini kemarin Hisham apa? Bersikap demikian kepada Iyad. Maksudnya mengingkari perbuatan Iyad yang memukul penguasa daerah yang bernama Dara tadi. Faqala Iyad bin Ghanam.
Ya, maka Iyad bin Ghanam mengatakan, ya Hisham bin Hakim, qad sami'na ma sami'ta. Ya, kami sudah mendengar apa yang kau dengar. Ya, artinya hadis yang kau dengar tadi dari Rasul, kami pun juga sudah mendengar. Nah, wa ra'ayna ma ra'ayta. Dan kami melihat apa yang kamu lihat. Kita sama, sesama sahabat. Gitu maksudnya. Lalu Iyad pun menyampaikan, alam tasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tidakkah engkau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada ayan sahal is-sultan bi amrin fala yubdi lahu alaniyatan. Barang siapa yang hendak menasihati sultan dengan suatu perkara, maka fala yubdi lahu alaniyatan, jangan dia lakukan secara terang-terangan. Ya, jangan dilakukan terhadapnya secara terang-terangan. Walakin dia khudha biyadih, namun hendaknya dia ambil tangannya, dia gandeng, ambil tangan si sultan. Fayahlubih, menyendiri dengannya. Artinya apa? Menasihatinya secara tersembunyi. Fa'in qabila minhu fadhaka. Kalau si sultan tadi menerima darinya, fadhaka, maka itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Kalau enggak, sultan enggak mau menerima, tetap di atas kemungkarannya, maka dia telah menunaikan kewajibannya terhadap dia, terhadap sultan. Si pemberi nasihat sudah menyampaikan, sudah menunaikan kewajibannya terhadap sultan. Demikian hadisnya. Lalu kata Iyad, wa innaka ya Hisham la antal jari ittajtari ala sultanillah. Ya. Dan engkau wahai Hisham, sungguh engkau telah lancang. Ya. Ketika engkau tajtari ala sultanillah, telah berani lancang kepada sultanullah, penguasa Allah. Fahalla khasyita ayaktulaka sultan. Tidakkah engkau takut kalau sultan sampai membunuhmu? Fatakuna qatila sultanillah, sehingga engkau menjadi korban dari sultanillah. Ini bukan keutamaan, korban dari sultanillah, ya, tapi celaan. Barakallahu fikum. Nah, zahir dari sini, wallahu alam, tambahnya memang Iyad bin Ghanam salah seorang amir juga. Makanya beliau menyampaikan ini. Sehingga apa? Maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh Hisham bin Hakim itu juga perbuatan yang tidak sesuai dengan hadis ini. Begitu. Karena Hisham kemarin apa, langsung berbicara keras di hadapan apa Iyad bin Ghanam, yang itu di hadapan khalayak. Nah, intahal hadis. Lalu kata penulis, Iyad bin Ghanam huwa ibnu Zuhair bin Abi Shaddad Abu Sa'ad Al-Fahri atau Al-Fihri, sahabiyun jalil. Ya, dia seorang sahabat mulia. Wahuwa mimman baya'a bay'at ridwan, salah seorang sahabat yang berbay'at dalam bay'at ridwan. Ya, tufiya sanata 20 bisyam. Ya, beliau wafat tahun 20. Ya, ini di negeri Syam. Ya, ini di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, ini wafatnya mutaqaddim. Ya, wafatnya masih awal-awal, masih di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa Hisham bin Hakim, sementara Hisham bin Hakim huwa ibnu Hizam bin Khuwailid Al-Qurashi Al-Asadi. Ya, ini masih keturunan Khuwailid. Yang dari Khuwailid, nah, inilah siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Al-Qurashi Al-Asadi. Sahabiyun jalil. Beliau juga sahabi jalil, sahabi yang mulia. Tufiya fi awal khilafati Muawiyah. Dia wafat di
awal khilafah Muawiyah. Muawiyah berarti sudah berlalu masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, awal khilafah beliau berarti di sekitar tahun 41-40.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, awal khilafah beliau berarti di sekitar tahun 41, 42, 43 Hijriah begitu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga terpaut jauh. Ya. Apa tahun wafatnya? Kurang lebih sekitar 20 tahunan. Ya. Kurang lebih sekitar berapa? 20 tahun terpautnya wafat dua sahabat yang mulia ini. Nah, wa Syuraih bin Ubaid, ya, tadi ada nama Syuraih bin Ubaid yang meriwayatkan dari Iyad. Ya, meriwayatkan dari Iyad, mengisahkan langsung ketemu Iyad dan meriwayatkan peristiwa ini. Ini siapa tadi? Syuraih bin Ubaid Al-Hadrami Al-Himsi. Hims. Ya, itu salah satu daerah di Syam juga. Tabi'iyun siqah. Ini seorang tabi'i thiqah. Qala Al-Haythami fi Al-Majma', dalam kitabnya Majma'uz Zawaid, ya, yang itu kumpulan kitab-kitab yang dari di situ beliau kumpulkan hadis-hadis yang tidak ada di dalam Al-Kutubus Sittah. Ya, yang itu beliau kumpulkan dari 6 kitab Majma'uz Zawaid, dari Musnad Ahmad, ya, Musnad Abi Ya'la dan Musnad Al-Bazzar dan 3 mu'jam karya Tabrani. Mu'jam Al-Kubra, Al-Wusta, Was-Sughra. Nah, mu'jam Al-Awsat, Was-Sughra, 3 ini. Jadi 6 kitab beliau kumpulkan, ya. Ini semua kitabnya Musnad ini. Musnad itu cara penyusunannya berdasarkan nama sahabatnya. Tidak melihat pada kandungan hadisnya. Sehingga kandungan hadisnya bisa beragam, macam-macam. Yang penting sahabatnya sama. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, kumpulkan di sini. Hadis pertama bisa jadi sholat, tentang sholat, jadi tentang puasa, tentang jihad. Tentang... Pokoknya semua hadis dari melalui jalur siapa? Sahabat yang sama, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar Khattab. Ini cara musnad. Nah, 2 amal besar yang dilakukan oleh Al-Haythami di sini. Al-Haythami guru Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya. Itu beliau ambil hadis-hadis yang enggak ada di Kutubus Sittah. Dari 6 kitab ini yang ada di Kutubus Sittah yang tidak ada beliau ambil, kemudian beliau transfer cara penyusunannya dari sistem musnad ke sistem abwab, bab. Sehingga beliau sudah korelasikan, apa sudah transformasikan, sehingga ini tentang iman, kita belum iman. Terus ini bukan pekerjaan gampang ini. Di masa yang belum ada komputer, belum ada yang apa-apa ya. Apalagi aplikasi-aplikasi itu enggak ada. Apalagi AI belum ada. Nah. Sekarang kan zaman AI sudah. Bukan lagi zaman anu. Ya. Itu kerja dia. Ya. Ini Majma'uz Zawaid. Yang itu di Majma'uz Zawaid ini beliau murni mengumpulkan hadis-hadisnya, sudah beliau hilangkan sanad-sanadnya. Wa ila sebelumnya beliau punya karya seperti ini tapi dengan sanad-sanadnya. Karya kata guru beliau Al-Iraqi, kalau ini Anda hapus sanad-sanadnya disusun lagi akan lebih bagus. Akan lebih memudahkan. Karena memang di zaman yang mutakhir sudah tuntas zaman apa tadwin sunnah yang memang mengumpulkan hadis lengkap dengan jalur-jalur sanadnya, yang saat itu memang sangat dibutuhkan demi kevalitan dan kesahihan riwayat-riwayatnya. Itu sudah tuntas. Sekarang apa? Ulama berpikir lagi, umat ini makin ke depan ya, makin jauh dengan sanad. Nah, yang mereka butuhkan apa? Dengan apa? Sanad apa namanya? Sekarang mengolah hadis-hadis ini tadi. Nah, supaya lebih mudah tersajikan kepada umat. Sanad sudah ada. Sanadnya bisa dilihat ke kitab-kitab induk itu. Nah, sekarang gimana ini memudahkan ini? Karena apa, sistemnya akan masih sulit bagi anak cucu ke depan. Maka dibuat memudahkan ini tadi. Nah, sehingga gandeng sudah Kutubus Sittah dengan Al-Majma'uz Zawaid. Koleksi hadisnya lebih banyak. Nah. Begitu. Datang lagi muridnya Ibnu Hajar. Ya, masih banyak ya, kitab-kitab lain yang juga mengoleksi hadis-hadis Nabi yang enggak ada di sini. Dia kumpul

dari 10 musnad. Nah, ada musnad Al-Humaidi, ada dikumpulkan lagi oleh beliau. Nah, hakada para ulama kita. Taib. Nah, Al-Haythami ketika mengumpulkan itu juga bicara sedikit tentang kedudukan hadisnya. Nah, di sini beliau mengatakan, qala Al-Haythami fil majma', yakni majma'uz zawaid wa manba'ul fawaid, qultu fi sahih tarfun minhu. Nah, karena ini kan hadisnya hadis Imam Ahmad. Imam Ahmad salah satu referensi dalam kitab apa? Majma'uz Zawaid, iya kan? Nah, maka beliau ini tercantum di Majma'uz Zawaid. Maka ketika mencantumkan hadis ini, beliau katakan, "Fi sahih, dalam kitab sahih terdapat tarfun minhu min hadithi Hisham faqat." Ada satu cuplikannya saja. Tidak diriwayatkan secara utuh semuanya, tapi ada cuplikannya saja min hadithi Hisham faqat. Hadis Hishamnya saja. Ya. Rawi Ahmad. Nah, hadis ini, hadis Iyab bin Gunam dan kisah dua sahabat ini, rawahu Ahmad. Ya, yang ada di mana, di sahih itu yang musnad Hisham saja. Yang mana musnad Hisham? Yang tadi hadis, naam asyaddun nas azaban asyadduhum azaban fid dunya linnas. Ini yang hadisnya Hisham. Ini yang ada di sahih. Baik, rawi Ahmad rijaluhu thiqat. Perawi-perawinya hadis ini tadi, hadis kisah dua sahabat ini tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Para perawinya thiqat. Illa anni lam ajid li Syuraih min Iyad wa Hisham sama'an. Ini ada jarah. Ya, hanya saja aku tidak mendapati Syuraih, perawinya kan tadi Syuraih, ya, dari Iyad dan Hisham adanya sama. Wa in kana tabi'iyan, walaupun memang beliau Syuraih ini seorang tabi'i, namanya saja aku enggak mendapati sama. Nah, ini nas dari seorang muhaddis, ya. Artinya apa? Semasa terjadi mu'asarah, hanya saja walaupun kan namanya tabi'in itu yang apa? Yudrik as-sahabah. Tapi tabi'in bertingkat-tingkat. Ada kibaru tabi'in, ada wusta, ada sigar, sugra. Yang tibar ini yang dekat sekali dengan sahabat. Memang julu riwayati, mayoritas riwayatnya dari sahabat. Ketemu dengan sahabat-sahabat besar. Ada yang wusta, lebih sedikit. Ya, lebih sedikit jumpanya dengan sahabat. Juga sehingga riwayatnya dengan sahabat lebih sedikit, juga banyak juga riwayatnya dari sesama tabi'in. Ini wusta. Ada yang sighar, lebih sedikit lagi, paling jumpa sahabat 1-2 orang, beberapa orang saja. Mayoritas riwayatnya dari sesama tabi'in itu. Sehingga di sini ketika yang sighar ini lebih banyak hanya mendengar sahabat beberapa aja. Nah, di sini beliau memberikan nas untuk beliau seorang tabi'in, hanya saja dari Iyad dan Hisham aku tidak mendapati sama'nya. Wa in kana tabi'iyan. Ya. Intaha. Sehingga Al-Haythami mengisyaratkan adanya inqita', keterputusan sanad. Namun qultu, kata muallif, ya, Syuraih sami'a hadzal hadis min Jubair bin Nufair. Ya. Syuraih tadi itu mendengar hadis ini dari perantara. Siapa? Jubair bin Nufair an Iyad wa Hisham. Sehingga ya betul, artinya apa? Betul, memang tidak ada sama, berarti ada putus di sini. Kalau putus, berarti apa? Harus ada diketahui perantaranya, mata rantainya, supaya enggak putus. Nah, beliau tegaskan bahwa Syuraih mendengar hadis ini dari perantara, yaitu siapa? Jubair bin Nufair an Iyad wa Hisham. Ya, dari Iyad dan Hisham. Dari mana beliau dapati ini? Faqad akhrajahu Ibn Abi Asim fi Sunnah min tariq Muhammad bin Ismail bin Iyash au Ayyash an Abihi
An Damdam bin Zur'ah al-Himsi an Shuraib bin Ubaid qala Jubair bin Nufair qala Iyad bin Ghanam li Hisham bin Hakim al-Hadis. Ya. Naam. Begitu rentetannya. Sehingga apa? Diketahui bahwa Shuraib meriwayatkan dari ada perantara antara Shuraib dengan Iyad, dua sahabat tadi ini. Siapa perantaranya? Jubair bin Nufair. Nah, tapi untuk sampai ke sini kan melalui sebuah sanad. Nah, sayang di rentetan sanad ini ada yang bernama Muhammad bin Ismail. Tadi disebutkan ya. Min tariq Muhammad bin Ismail bin Ayyash tadi. Dhaiful hadis. Hadisnya dhaif. Nah, terus panjang pembahasannya. Kita cuplik sedikit aja, belajar mustalah sedikit ya. Nah, langsung kita, ini penjelasannya panjang, yang beliau sebutkan ada sekian mutaba'ah, penguat, pendukung. Ya, karena dalam mustalah itu, yang apa yang diistilahkan iktibar, mencari syawahid-syawahid dan pendukung-pendukung dari sebuah sanad. Oh, ini yang fulan dhaif, tapi dikuatkan oleh perawi yang lain. Ini namanya mutaba'ah. Nah, yang kesimpulannya, itu ada di halaman 92. Ya, panjang lebar pembahasan beliau sehingga terakhir beliau katakan fa'ala hadza fal hadis sahih bihadzat tariq. Ya, hadis ini sahih dengan jalur ini. Walaisa hasanan kama qala ba'duhum, bukan hanya hasan hadisnya sebagaimana dinyatakan oleh sebagian hadis. Fadlan an tad'ifihi, apalagi sampai didhaifkan hadis ini. Bahkan sahih. Ya, bukan hanya hasan, apalagi dhaif. Sahih, nyampe ke sahih. Tingkatan sahih. Yang ini yang dalam mustalah disebut sahih li ghairih. Karena sahihnya itu berdasarkan apa? Setelah dirangkum, dikumpulkan semua jalur-jalur sanadnya. Dia dijadikan satu. Dipelajari, disimpulkan, ini saling menguatkan sehingga naik derajatnya. Ya, berarti semula itu dhaif, naik menjadi apa? Hasan li ghairih. Bahkan di sini naiknya bukan hanya sampai di hasan, lebih tinggi lagi. Ya. Menjadi apa? Sahih li ghairihi. Ya, ini penjelasan beliau, penjelasan muallif. Beliau mengambil kesimpulan bahwasanya hadis ini sahih. Yang ini sahih li ghairih. Wa mimman sahahahu. Ya. Di antara ulama yang mensahihkan hadis ini juga. Al-Muhaddis al-Syeikh Nasiruddin al-Albani. Fi kitabihi zilalul jannah fi takhrijis sunnah. Ya. Yang mensahihkan hadis ini adalah Muhaddis Syeikh Nasiruddin al-Albani. Dalam kitabnya yang berjudul zilalul jannah fi takhrijis sunnah. Karya Ibnu Abi Asim. Ya, As-Sunnah, kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Naam. Beliau tahrij hadis-hadis itu. Naam. Dengan judul tahrijnya Zilalul Jannah. Naam. Demikian. Lalu muallif mengatakan wa hadzal hadis aslun fi ikhfa'i nasihatis sultan. Hadis ini merupakan dalil dan dasar dalam apa? Menyembunyikan nasihat kepada sultan, yakni nasihat secara tersembunyi. Wa anna an-nasih idza qama bin nushi ala hadzal wajh faqad bari'a wa khallat dhimmatuhu min at-tab'ah. Ya. Dan seorang yang nasih apabila menegakkan nasihat dengan cara ini, maka dia sudah terbebas dan bersih tanggungannya dari celaan. Ingat juga enggak dicela lagi dia karena sudah menunaikan kewajibannya. Demikian. Sehingga ini hadis ini dasar satu untuk apa? Nasihat secara tersembunyi kepada sultan. Dua, dasar dalil untuk apa? Bahwa seorang yang sudah memberikan nasihat dengan cara ini, dia sudah menunaikan kewajibannya. Nah,
Sehingga enggak harus, oh, Anda harus ini apa? Enggak, pokoknya sudah. Anda tunaikan dengan cara ini, maka Anda telah menunaikan kewajiban Anda. Qala al-allama as-sindi fi hasyiatihi ala musnad al-imam Ahmad. Ya. Al-allama as-sindi dalam catatan kakinya terhadap musnad imam Ahmad. Qauluhu man arada ayan sahlisis li sultan. Sabda Nabi. Barang siapa yang hendak menasihati penguasa. Ay nasihatus sultan yang bagi antakuna fissir. La bainal khalqi. Yakni makna hadis ini adalah nasihat kepada sultan, ya, selayaknya dilakukan secara sir, tidak di hadapan umum. Nah. Wa fil qissah allati darat baina sahabiyain al-jalilain Hisham bin Hakim bin Hizam wa Iyad bin Ghanam ablaq rad ala man istadalla bi inkari Hisham bin Hakim ala niyatan ala sultan. Pada kisah yang terjadi ini tadi antara dua sahabat mulia tadi, yaitu antara Hisham bin Hakim dengan Iyad bin Ghanam, adalah bantahan yang telak terhadap orang yang berdalil dengan perbuatan Hisham untuk membenarkan pengingkaran secara terang-terangan kepada sultan. Oh, itu Hisham, sahabat Hisham mengingkari langsung, ngomong langsung di hadapan Iyad bin Ghanam. Ya, berarti kan ingkar ala niatan ini. Nah, maka ini apa? Kelengkapan hadisnya membantah ini. Aw ingkar ghairihi minas sahabah. Ya, atau pengingkaran para sahabat yang lainnya. Nah, yang diklaim, oh, itu sahabat mengingkari ala niatan. Idh inna Iyad bin Ghanam angkara alaihim dhalik. Ya. Iyad bin Ghanam mengingkari itu semua. Perbuatan-perbuatan yang apa namanya terhadap atau pengingkaran terang-terangan kepada sultan. Wasaqan nas al-qati'. Dan beliau sebutkan nas yang memutus linniza' as-sarih. Menutus penentangan yang jelas. Fiddilalah dalam pendalilan. Wahuwa qawluhu, ini yang memutus itu semua. Ya. Memutus, mematahkan argumen-argumen tadi. Yaitu sabda Nabi, man arada ayan sahadidhi sultan, fala yubdihi ala niyatan. Fama kana min Hisham bin Hakim, radhiyallahu an, illa taslim wal qabul. Sehingga enggak ada sudah, bagi Hisham bin Hakim, dan ini memang demikianlah manhaj para sahabat, kecuali apa? Menerima. Ya. Di hadal hadis, alladhi huwa ghaya fid dilala alal maqsud, yang itu puncak dalam pendalilan terhadap permasalahan ini. Wal hujjah innama hiya fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hujjah itu hanyalah pada sabda Rasul, la fi qaul au fi'li ahadin, bukan pada ucapan atau perbuatan seorang pun minan nas, dari manusia ini, mahma kana, walaupun seperti apapun kedudukannya. Taib naktafi bi hadzal miqdar. Ila huna hal min sa'il, apa ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taib naktafi bi hadzal miqdar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.